0: afisera kufunika mwiririko pa mphangwa zathu za Sofala misolo ya mphangwa tonge wa provinsi yeno iya Sofala mbuya Lorenzo Mbuya akwanisa teme pankati masiku ya nchishano damalishi kupereka pakwecha manyandududu akupingana maku mawiri na manai onto akwanisampo teme pakupereka pyombo pyakutundulisanapyo pyuzinchi pantengo wakupingana maku patatu na pitandatu pyusenepi kupasa tu mbutu za ngumi pero kutakwanisa kudenula mikanzu ya kuswa pyombo mapatiro basa utongi wa distritu wa Buzi muno provinsi ya Sofala kuchenjeza mbomba pero kuti akwanisi kugona mbaro mwamangaraji yusenepi kwa kubweza na kutereza nyampu andamu wa malaria zenesi sinati kampangwa zatu kumukira mwono mwono studia rado msabike panu pabaida walipakala utandine perleta kumaye na shorji barus kumichini hazveke manini afisara kufunika ninga tarunga kalpa kutoma kuti ntonge waino provincia ya Sofala mbuya Lorenzo Mbuya kwa nisa nkati mwansiku ya nchishandu ya malesi kupereka pakwecha ma nyandududu akupingana makumawiri na manai ponto na pyombo pekutundulisana apyo pekupingana makumatatu na pitandatu kuri mabasa ungumi twera kuti akwanisa kudinuka pamikanzu ya nyanchomba chomba na mabasa nangu kumukana kuti pyombo penepi pya paswa tu mbutu za ungumi za kwana zisere tikulonga ma district wa Dondo Baira Buzi Kaya Chemba Chiringoma Chibabava na Mashanga penepi kutwera kudenula mikanzu inagumanika mbutu za ungumi muno provinsi ya Sofala utongi wakwanisa tenepa kuika pakwecha fala idabulukita pakwecha na mbuya Lorenzo Mbuya kuti pinafunika ngumalisa nyatwa inagumanika mbutu za ungumi twera kuti mbomba ikwanisa kulupirwa na lemba nyopata basa mbutu zenezi za ungumi Lorenzo Mbuya airuza kuli ali onsene anyopata basa mbutu zongumi zenezi twera kuti akwanisi kupisaka na pyamaso na kupurota na pyombo pidapaswa na utongi twera kuti pikwanisa kukana pyakupakulika pondo pikupatiswa basa pakwenda na kwenda pativeni
1: unoso objetivo é continuar a proteger todas as nossas comunidades e no cumprimento do nosso dever de garantir o
0: ungu watu linaifi nkupitiriza na chitsitsikiro kuli mbumba na kubwedza nduli nyatwa nyatwa izinchi na kumanika mbipramira mbomba tukucheza na matubwa mpisa mbatiweza chamasu tangu ya matenda mazinchi tenepa tapereka pyombo ipi mkutuwera kubweza mabasa anyonchomba nchomba tuwera kuti achitwe ninga pinafunika tukudikira kuti mbomba igumanike na ungumi wa masu
1: para a conservação de vacinas que irão apoiar todas as unidades sanitárias da província de Sofala.
0: A watu wa kalima fala, ambuya Lorenzo Mbuya ntongi wa ino província de Sofala, pakupereka![

maranya Putani mendika vuraji msambiki taguma kumbiru kwa masoko makulu Omsofala ngonti meshinjau Kunye pane ikulingalinga hani Mochini chombe ya pane jenga na George Baru Kuzwati wanajia kuna ama masoko Pumino kumasomora Ndina mwaze Fe nandutiu Tinotisani pakati pa anu masoko

0: Ndizonadi tapera kupurukira chimumbu. Sergio, unopona?
1: Ndinopona, kuna Josefa. Kuna Sofia, unopona?
0: Ndinopona, viki rako lokufamba kudini?
1: Viki rangu lokufamba shoni, ni maso ni kapana mparaji Msambiki, tishkwanisa kuitashirungwa ichi, chinazina maso ndinjiku Yovana Vaduku.
0: Ndizonadi, nyamasi Sergio, unuenda kushkola?
1: Proko iteni.
0: Sergio, uendi no sesto, uenda kuha kushkola?
1: Ndia nwa kufunji, nupinda nyamasi.
0: Sergio, mwana mdoko wese nyamasi. Wakadakata, kadakala maningi, ngondawa tinenda no sesto, kumbuto jujiju. Ini ningabuda pano, ndinenda kanyi kubata sesto yangu, no kumida nduenda kuha shkola. Iwe wa upindi?
1: Ndinopinda njiku nyamasi, tunuonika pano baraji Msambiki, shama jedu waji kupinda kumbuto jujiju nanga shkola bazika yushturu, tina shirongo pambeni no shama jedu. E, samba nopu, nukwa nisa kunguina, wana wavea kutufunji njwapu wana wakuita kuntono mbutu yu jiji. Ndukudachungu mjavesi wakupukida raji Msambiki njiku nyamasi nanga kumtundu o kamnyava. Ndukudachungu mjau nanga Luis Moyana dishitu yu mashanga pomu njwaba sheveri shwanki kumtundu manga mashkarenya. Pomu novesi wakupukida shungu waishi nazina njiku yovana madoku njiku yu nyamasi. Sofia, njwapu nukwa nisa wakuita njiku yu nyamasi.
0: Sergio, njiku ya nyamasi, jandino, jandino kurangarira, jandino ita, nyamasi ndingabuda panu, ndinenda kubata sishtu yangu, nduenda kumbuto shijijo, nduenda kuhanu shamwari jangu. Jondo, jondi, jona, jukundivia musoro.
1: Nyamasi wa gari kanyo kama wako, kwa nisa kubuya, kwa nisa utatepeseo, kwa nisi kumuhina kushoni mbuto shijijo mangwana.
0: Sergio, nyamasi andrivi kurangarira. Jomangwana nyamasi ndikulangalira sojo nyamasi basi ngondava nyamasi ndinodikana kudakala ndinodikana kutamba no shamwali jangu ngondava nyamasi ndidia yangu
1: njona Sofia majibaba itusi novona vazinji majibaba ansia mwana mdoko wenda kumbutu yohijiju ega hindojo nchokushoni
0: Sergio asipi sokushoni
1: ngeni
0: tinodikana kutohwa no majibaba tuenda kumbuto shijijo, tingapinda toga. Kuna vana vamweni vanokwanisa kuswegia saja, vamweni vakwanisa kubata jokushoni sechu, tinodikana kuperekejwa ngondava nyamasi, vana vadoko vani piningu piningu.
1: Ndishona, hivyo jokushoni ngondava kuperekeja vana vedu, vaende kumbuto shijijo, tukwanisa kwa imira kunanga kunanga kuncha ne kumbutu yohijijo paena kwa nisi kubwensha mwajake yukuwa na nguva mutura mwana weni mupinda na kumuzi ngundava imasi ndijiku mweni vana wazinji vana shojeka ngundava kumbutu yohijijo kuno zara nanga kuno vandu ntukudawa chukumijawa kunanga kubradorpa muna muturista kuna vesi wakutekenya motoka njiku nyamasi mchakangana imasi ndijiku yuvana wadoku mudikana kufamba padoku padoku ngundava motokaru mshapa muna mwana mdoku anasishtu waki inasaja adikani kushojeka ngundava mimi mkonesa kutekenya nanga motokaru kushoni Sofia kumbutu yuko jijo kwako yo unoha wega unoha nushama jako
0: Sergio inini ndinoha nushama rijangu
1: ngeni nushama jako ngeni mtu wesi wavuncho mwana wesa dikano wisa sajaraki.
0: Sergio, inini ndi nolavira sajarangu, nolavira ro shamwari yangu, shamwari yangu nolavira o sajarangu.
1: Sofia, makoro esi ya, unghaku haya.
0: Dijona, Sergio.
1: Sofia, ajo waji mwe wako.
0: Ajo ndi waji, ne padoku.
1: Kwa sajaka tatu.
0: Sergio, ndi noda kupunda. Kula jokshone tinodikana kuha sipi zvona Sergio
1: ndijona brigitte kwa nisa kutamba munhu mu studio de radio Mosambiki kuna vese vakubrukira njiku yo nyamasi ichi ndi njiku yo vana vadoko tukuita chirongwa ichi tukwanisa kubuya no vana vese ndava indi njiku yenu tukumbira majibaba pomu no majimai pomu vese kubrukira radio Mosambiki njiku nyamasi mwana wese andikana kuprekejwa adikani kupinda ega ndava izvo ndi msambo o kushata Sofia Ndufunje, nangai?
0: Sergio, uchadokangana kuti kuna vana vadoko vamweni. Vakachama ngondava zikutengehwa nguo joijwa, pravaende unajo kushkola. Vanunanga inini andipindi kushkola ngondava mewango vazikundi tengera saya uijwa, kamize uijwa, inini andipindi kushkola. Nindinosia, ndi wapi mpango onosia kuna mwanondo?
1: Mwana wese, andikana kupinda kumbuto yifijijo. Kumbuto yifijijo, atipitanga nguvo yonovo. Ndunanga saja ruwanika muprato. Kwa unanga mutijera.
0: Ndijo.
1: Adikani kata kachama mama, zitenga nguwa ijo. Awa zitenga unanga vona ziku ncheka korte kuita huku msoro mwangu izvo ndimusambo kushata nyamasi tikudacha kumijao kunanga Mano Santos Golonga ndiona vakonesa nyamasi vakonesa kuita makore Manusando vakukura le
0: ndisho nasizvo ningana kangana kimanusando nyamasi vakuita makore
1: vakukura Manusando
0: ndisho na
1: vana 30 anos Manusando makuru mangana unovapekeja
0: Manusando ndinovapekeja
1: 31 Manusando vana 34 37 Manusando ndimujao okale Manusando
0: Vona vana ndishona vona ndijona Manusando ndimujaha okale
1: itisu ndikana kubuya Manusando njika nyamasi ndinjiku yake ndinjiku mweni mundu wese ndikana kugara wakadakara nda Manusando kuita makore wali Sofia tinoiteni
0: ngatipurukire chimumbo tinodikana kutamba asipi zvona serizvo
1: ndichona
0: ngatitambeni

0: ndisho nadi Serge ndikuona Serge atinowali uchatamba ngenyi mudoni wangu
1: mumbo ndi mumbo mwene ukushoni ndakwanisa kumbuka mbuka ndakwanisa kubisa madanda hangu ndenga nao ndi mumbo mwene ukwanisa kunanga zvizinji mumbo ukushoni
0: ndisho nadi ndikuona shamwari jedu munu munu studio chukutamba ndinogonda kuti vapurukiri varikanyi vakutamba naiti sasipi zvona Serge
1: Ndisho nangundava imase njiku yu vana madoku ndi njiku imwe ni majibaba, majimai, nudikana kuriremeja mwana, mwana njiku nyamasi adikani kushupwa, nyamasi adikani kutakwa, adikani kunango iwe, auhi, isho nimsambu ukushata. Ndikuda chongu mijao kuna vesi wakurukira ashirungwa ichi njiku yu nyamasi kunanga moto karu, ndikuda chongu mijao teguru, kumtundu kamnyava teguru kwa ntekenya moto karu wawo. Rafamba padoku padoku isho njokshoni teguru famba ndiye teguru mkonisa kubesa kubesa vandu vazinji vakonisa kuguma kushoni mamuzi mwenu ndikudacho mujao mujibaba mulimba koko kumtundu o praia nova
0: ndisho nadi Serge Serge nyamasi wewe unaenda shikola kubira vana saja
1: Inini kuita mujaha, noni kapano paradi Mosambiki, tishikwanisa kuita shirongwa, tishikwanisa kutamba, tishikwanisa kubusa, Nuvandu vazinji, ngondava emasi ninchiku, yu vana vadoko.
0: Ndisho nadi, nyamasi ati vana vadoko, amudikani kubirani saja, amudikani kuenda kumbuto shijijo, muenda kutaka vana mutorera saja. Jondojo wa sipi sokushoni, ndisho sokushata. Tinodikana kuenda no saja redu, toenda kupungulirana no shamwari jedu. Munga kumbira, munopua, munga ita shokuba, asipi sokushoni. Nusia, novunja kuna majimai, garani mwaka nufunja kuna majimai garani atento novana vadoku ngondava nyamasi ndidia yopiningu piningu mumakwanja pomu kanyi pomu kumbuto yoshijijo
1: ngondava mwana mdoku wesi nyamasi ndi njiku yokutamba yokubuya mwana wesi adikani kushupa tukumbira shamwajedu amdikani kubira mwana mdoku adikani kubihu wa sajaraki ngondava ina wapinda ega kumbuto yoshijijo anadikana kukorondwa ukwanisi kugara kushoni wali tunakwanisa kubuya na shamwari yedu inazina
0: Rosa pomwe Serge ndinganda kanganwa nyamasi kunja kuna mautempu tinodikana kusimira kamizola tinodikana kusimira zviro zvokujia ngondava tinongasimira zvokujia tinogara zvokushoni Rosa unopona
2: ndinopona Sofia
0: ndinopona viki rako rikufamba kudini
2: viki rangu rikufamba kushoni
0: ndizvapi zvokwanisa kuita panjiko yenyamasi
2: njiko yenyamasi ndikwanisa kuita zviro zvizhinji nenga kudira mesha
0: ndizvo nadi Rosa watenge hweni panjiko yenyamasi
2: Ndatengewa huku, ndatengewa refresco, ndatengewa shizinji.
0: Rosa, inini na Sergio tinovia kuhana iwewe?
2: Sofia, aikwani.
0: Sergio, onai Rosa, Rosa no kala.
1: Akala, na makuru.
0: Sergio, ena wananga huku yangu andipeke jiwewe, ne Sergio.
1: Nyamasi ena nipinde kakanya, iniendu kupekeji.
2: Ati bjoshoni.
1: Njokushoni, ndave yo audu kunipeke jafrangu, ngeni nukupekeji.
2: Unozoha die mweni.
1: Die mweni yapi, ndave njiko yu mwana doku ndi nyamasi.
0: Ndishona, Sergio. Rosa, tifunje, tinuhanu nini?
2: Munoha semana imweni.
0: Ndishona, nyamasi unenda kuha shkola?
2: Nyamasi andipindi.
0: Ngeni.
2: Ngondawa mautempu.
0: Rosa, nyamasi ndi dia edu, tinodikana kuenda kuha kumbuto shijijo. Atidikani kusala ngondawa mautempu, Rosa.
2: Ndishona, Sofia, ndino chincha, wali ndino pinda.
0: Ndishona, unodikana kupinda. Uwende kutandija shamwari jako, kuti inini ndini Rosa, unashikamiza ija, sapato ija, ndukona watransare mesha ija. Unodikana kuenda kutandija shamwari jako, sipizona?
2: Ndishona, Sofia.
0: Ndishona, unodikana kuenda. Unodikana kutora huku yako, uenda kuhira shkola, unodikana kuhira kanyi, unga hakanye. Vano kuona ndi ukama wako bazi, shamwari jako, awakuoni. Enta unodikana kutora uende kuha kushikola.
2: Ndino pinda, Sofia. Iwewewe, Sofia.
0: Ndizo nadi, Sergio.
1: Nishona Sofia, Rosa, ndivunjende ndivapishite ndiho zvako njiko nyamasi.
2: Ishitende hwasho mwana mdogo. Mwana mdogo anoshitende hadikana gano kama. Anodikana kujija. Kuteverera zvinonanga ma zvinonanga majibaba.
1: Izvi ndokushoni Rosa kunisa kunanga izvezvo kushoni. Izvi ndi majibaba anodikana kuita kunanga mamuzi mwedu. Ndava mwana wese anodikana kureremejwa ndava njiku nyamasi ndinjiku. Yovana vadoko ndikuda chimujao jongisha vere ngo jina kupukira chirongo chedu kumtundo manga mashikarenya jongisha vere nubi ya kankwa kunyamasi pomuna anjo kabrizi kumtundo mobeira kupukira chirongo chedu chino zina nawe kamari Sofia chumujao kunanga shamwa jako jukupukira chirongo njiku nyamasi
0: nojunga mija shamwa yangu velinya ninochonga mija shamwa yangu ruti ninochonga mija shamwa yangu ana ninochonga mija shamwa yangu maria Sergio ningada kuchonga mija shamwa yangu jese mkuwa yese huu unopera inini ndochonga mija ngondawa inini ndina shamwa yaka wanda ninogoshtari kutamba
1: ndishwana ngondawa mwana wese ndikana kutamba mwana wese ndikana kubuya izvo njokushwana ngondawa mwana wese ndikana gano nishitindehwa chukuita zvese zvii moyo mwake vapukiri muchangano nyamasi manusantu chigolonga akuita makore njiko nyamasi njiko yo mwana vivana vadoku mnyikedu Mosambiki
0: Sergio nyamasi wavigireni pra manusantu
1: manusantu ndino kutora nyamasi tuenda kamunyava kwa basia tuenda kuita huendo unanga uipinda uita pasiari tukonisa kuchenga chenga unanga madosi ngandava nyamasi njiku yaku ndi njiku vivana vadoku mnyikedu yo Mosambiki. Sofia, njapo kuda kuvunja wari kunanga manusantu. Ndava njiku ya kuita makore. Njapo kuda kuvunja santu, manusantu.
0: Inini no wavunja manusantu, manusantu. Garani mwakadea, manusantu ndi mundu mwene wakanaka. Manusantu ndi mundu mwene anodakarisa munu mstudio radio Mosambiki. Manusantu, makore, makore okshoni kuna imumi. Mwari nga mubeseni. Jondosho. Kuvunja manusantu garani mwakanaka
1: Ndishona manusantu ndi mundu mweni kunanga nditi wedu pa setore de criança manusantu nubonga jwesi unukwanisa kuita pa setore edu yu vana wadoku panu pa radio Mosambiki msorbe sa sofala tuda chungu jawari tumatralha tumatralha wakwanisa kuprukira chungu chedu njiku yu nyamasi pomu ino tekniku edu domingo jandiseni ndivona wakwanisa utekenya tekenya mkwanisa kuzwa unanga kushoni izru edu njiku lo nyamasi
0: ndizo nadi Sergio tiri kutamba muno mstudio Mosambiki atidikane kupurukira mumbo
1: ndikana ngondava nyamasi njiku yevana vadoko
0: ndizvona ngati purukireni mumbo ndiona ukuvia

0: unokwanisa kuimba.
1: Inini ndakwanisa kujijisa na Manisanto, ndena wakantijisa, ndikwanise kuimba. Izvi ndizvo kushona, mujaha wese andikana kuimba, akwanise kugara no mazu okushona, ndikana kwanisa kuimba.
0: Ndizvona nini ndinovunja kuna Manisanto vandijijisewo.
1: Iyo unogara ndambo.
0: Sergio, nini vona vati vanondijijisa. Ndinovia musabado, ndingavia musabado, vona vanondijijisa.
1: Izvi ndizvo kushoni yunodikana kujijiswa kwanisi kuimba kunanga mumbo udia de junho. Ndikuda chikomijaha unanga mapolisia ese mudhorobha Robeira vakuita mabasa okushoni vakuonika unanga muchitaka vakwanisa kuvunja fambani kudi mukwanise kusiya vana vadoko vakwanisa kudarika unanga zvitirada zvedu muno mudhorobha Robeira. Motorista na cobrador mudikana famba padoko padoko nyemasi nonjiku yokugogoma masi nonjiku yovana vadoko atidi kuvona unanga kuvona sangi pasi kuvona mwana wachiko ngundava motorista waigogoma ngunda kwirani mnyava kangana sule kuna mwana mdoko.
0: Ndizvona Sergio. Ndizvona di Sergio nyamasi tin. Ndizvona di Sergio nyamasi ndidia yedu atidikani kutukwa, atidikani kutakwa, atidikani kushohwa, atidikani kunyojeswa. Ngondava nyamasi ndinchiku yedu, tinodikana kutamba, tinodikana kugara zvokushoni, tinodikana kuita zviro zvese zvokushoni panchiku yenyamasi.
1: Ndizvona izvi ndinodikana kuita tusu njiku jese nanga muno kumudhorobha Robeira pomuno nyika jokunja watinoenda kupukira mumbo umwe ndikusotapa mumbo wapi.
0: Sergio tinodikana kutamba ngondava nyamasi ndijiku yedu atidikani kukandika takachamwa njiku yenyamasi asipi zvona Sergio.
1: Ndikusota mumbo wapi ndinokwanisa kurija apa chamwa chedu chikwanise kutamba njiku yenyamasi.
0: Sergio atitotatambi mumbo uya unonanga uma banana duash banana atitotatambi. Wari zvino ngatendeni kutamba purukirani kushone chimumbo ichi.

0: Ndisho nadi Sergio takwanisa kutamba turi kukwanisa kutamba muno mu studio Radio Musambiki. Ndinogonda kuti shamwali jangu vakukwanisa kutamba naiti sasipizona Sergio.
1: Ndijona Sofia nduda chimujao hapa Eva chisapa ndona vakwanisa kuita shirongwa nji kunyamasi yo vana madoko no ndimi yo chisena. Nokwanisa kukoka wale danger nation mwe Eva vya kubuya padoko naitusu. Njapena kuvona njiku njiku nyamasi ndava njiku nyamasi njiku yovana madoko mikedo Mosambiki. Eva kudirayo kunisa kubuya naitusu pomno opiklevesi vakupukira shungo chedo njiku nyamasi.
2: Nsikwa didi Sergio, nsikwa didi kulonsena na tivesera. Ife tasanzaya kakamwe na kukala pano. Nsikwa lero, nsikwa ya nangono. Sergio kundiona inlenda valira mwadidi ana pia nambo msene pano pa studio Rad Mosambiki avalirambo mwadidi mwene ndipo ando basine
1: maneva onanga ndinye mas ndakanyara maningi onanga zvizinji ini eva nini ndepensare uno koneso do bweshi nda ubweshi sena
2: ini ndini nsena Sergio iwe ndunda
0: maneva amukwanise kubuya manda
2: padoko
1: buya padoko
0: ndijona maneva kwanisa kusiya mfango wao nyamasi vakanyara maningi ngondava nchiko yona vadoko maneva nyamasi munokwanisa kupinda kumbuti zvijijo nosechito yenu
2: ine nzanga timizi pano tingamara chita pinsene pano paradi Mosambiki ife tonsene tirikwenda mpaka kumbuti ofunzi ya shikola basika pashturu tingamara pepa tikwenda kutikwenda katuka pia kuja tikuja taenzanga
0: ndivyo di manaeva mwalonga ndishona di manaeva njokshoni maningi kuna manaeva nenga manaeva Sergio unodikana kutora sexto
1: ngundava sexto Giovanna madogo itusu manaeva unodikana kutora pasta big nanga kutora mara tukwanisa kudira sajaredo chama jedu waju wanika kumtundu mbutu yovijiju nanga shkola basika yushturu wakuita shirongo pampeni tino imira vona wakwanisa kungwina wakwanisa kubuya netusu njiku yonyamasi nyamasi ndinjiku yovana wadoko ndinjiku yo mwana wese andikana kuleremejwa mwana andikana kutakwa ne kutukwa ne kuvunjwa masa uhisaje izvo ndimusambo okushata mwana wese andikana kuprekejwa Sofia itusu tinoona vana vazinji vanotore uhasaje no nanga no vantu vana moyo kushata ndivapo kuda kusiya wari kuna vamona
0: Sergio ndinosiya mpango kuna via vese vana moyo kushata muno amudikane kuita zvondozvo ngokuti asipi zvokushoni iwo unoitira mudoni wako ngakuitira iwo unogoshtare augoshtare ndinogonda kuti iwo udaka jiwina zvona unodikana kusiya mushambo ndongo nda mushambo ndo ni mushambo mweni wakashata unodikana kukumbira iwo upuwa aina ngaramba iwo unodikana kubuda pondopo audikani kugara pondopo chimushora audikani kutakana naina audikani kushaja saja rake pomwe pana vana vamweni avashikapui saja vanokumbira vanonyimiwa vamweni vanonanga ndikuda kushaja saja rako ngondayo iwo wandinyimira nini ndinosiya mpango kuna mwana ndo ana murangarijo ndo mudoni wangu unodikana kusiya ngondava zvondozvo njokushata manini audikani kugara nomurangarijo ndo unodikana kugara nomurangarijo wakanaka unodikana kugara nomurangarijo okushoni ngondava zvondozvo zvinotibesa
1: itusu tinodekanawo njiko nyamasi Sofia itusu tinoona unanga vazinji vana vona vana moyo kuenda kumbuto yovijiju vona avana saja izvo ndichi chimwene chinoitisa itusu kuita vajaha tugatakanyangajo ngondava mwana ena anosirira unanga vona shamwa jaga jishenda kumbuto yovijiju ena hana saja kangwake ena anasaja rufu nobaka yawe mwana wese adikani kutoa zvindozvo ngondava ena nganonyowa ngondava itusu novona Sofia no vantu vamwene vachibisa unanga frango vachibisa sumu yo kubisa maheo wega kumbuto yovijiju izvo zvinotisa mwana wese ugara wakachamwa ugara wakanyangajo ngondava ena hana zviro zvokuhwa apa atipinanga tinodikana kushora tinodikana kubesa mwana ndo wakwanisewo nyamasi kuenda kumbuto yovijiju ngondava nyamasi ndinjiku undijunyu ndinjiku yovana vadoko vana vese vanodikana kuderemejwa ndikumbira majibaba majimai mwana andikana kujija njiku nyamasi mwana aiti chiro ndikuha kutamba kuvata kuseka pomwe nokuvatazve
0: Ndishona Sergio, wainanga ngondava yokutora sajaro ufu kuenda naru kumbutoshi jijo. Sergio, ini ndino siya mpango kuna mwana mdoko ndo, unodikana kutora ngondava, ndishia ushakwanisa babako na mewa wako, unodikana kutora, unodikana kudira musestu, ukwanisa kupinda na yuna. Noziva kuti kumbutoshi jijo, kuna vana vamwene vanokwanisa kukushora ngondava yu watora sajaro ufu. Majisha mwari yangu, garai unomuzivi. Garai no muzivi unodikana kutora saja owenda narona pomwe ndi saja rofu nyafaka makarao unodikana kutora opinda naona audikani kugara no nyoa ungagara no nyoa autambe no shamwali jako ngondava shamwali jako jinokandika no saja rokushoni yo unonanga inindi na saja rofu iri anikwanisi kuvisa Sergio kuna mujijisi umweni anosia mupunga owenda kutora saja rako ria rofu ukwanisa kuwa yo ukwanisa kubika saja rofu nokoa mujijisa novia kutora saja rako nokoa oha ngondava kankwake ena noha saja rofu nokoa akwanisi kunyenya saja ria
1: Sofia, kuwa kwa ndi chishimwe chukushoni, ma indu nanga hapa mputu yufi jiji. Munga mwana wese, ankwanisa kusirira unanga jo mdenu waki. Iyo, juna itika mnyekedu. Msambiki, ndu kuda chungumija wese, mtundu chitu kaya, munu dikana kubrugeshi mwachedu para megahertz, 98.6, munu wese wakuwonika chitu yogorongoza, 89.9, nyaminga, ndumbu, ndinjiku mweni, denga kundonu ndumbutu mweni ino vantu wakudakaja da kwanisa kubwe no vazinji no dikano pukira pa shitongo chedi pa 89.2 megahertz no kwanisa kupukira nonga shirongo shwesi unitiwa pano pa Radio Mosambiki msio pifisari yu sofala nyamasi ndinjiku yu vana vadoku mchangandu udacho mmejau nanga tunga miriru wedu ne manu santos nyamasi ena dimwana mdoku wakwanisa kuita makule njiku nyamasi nukuda kukoka wali mana evo chisapo wakwanisa kusia mpango kuna manisantu golonga mshapi kuda kufunja manisantu ndava njiku nyamasi ena kuita makule mwana wesa ndikana kufunja masoku okushoni mana evo unosano kuda buwe nishindao, nuchisena nmanderi unosana weka
2: ndimu mwene zanga Serge ninapeleka mwanyikiro kulimano santi kulonga na njilero iye akuchita chaka longa kuti manu santi kulonga ndiye sogulero atu panu pa setore da criança adolescente jove ndiye nasogulera na piano msene apale na sikana panu pa studio Radio Mosambiki mulungwe mba wange na kumkombolera mba wange na kumkuza twera kuti iye wange na kuchita chaka Tuwera kuti iye awangi na kuchita chaka mbakala na ungumi wa kufunika. Ponto mba wangi na kuti koya ife ya napiana, apale, nasikana, apanu pa studio Radio Mosambiki.
1: Shundoshu basa, akukona shumwe nukuda kufuncha manisantu, ngundava, ya, jese, ngundi manisantu nukundu mwene, mabisa vazinji unangapanu pa Radio Mosambiki, manisantu nukundu mwene, anakonisa kufuncha, njapo ndikana kuita kunisa kubisa nota jokshon kumbuto yofijijo ifi jokshon ifi nukonisa kuita manisantu ndena kuita makore njiku yunyamasa watu nukonisa upurikira mumbu utu nukonisa hurira samba nopu upurikira nukushon nukonisa hurira samba nopu

0: Sergio tapera kutamba mumbo.
1: Ndijona mumbo ndi mumbo mwene ndakwanisa kumbuka mbuka ndakwanisa wana Jessica pomwe na Rosa vakwanisa kumbuka mbuka kunavesa kuita makore nji kunyamasi makorokoto kuna imwimwi pomwe mwari ndikana kugara na imwimwi ndikana kujija ne mukwanisa kugara no mari ndava kujija nokwanisa kubesa kunanga mangwana wenu
0: ndizvona di Sergio. Ndinovunja kuna vana vadoko mutambe nyamasi muchirangarira mangwana mangwana tinodikana kupinda kumbuto zvijijo atidikani kulova asi pezvona Sergio
1: ndizvona inini ndinomurangarira joko kulova mangwana inini
0: Sergio atidikani kulova tinodikana kutamba tioenda kuvata sedo mangwana kuti tipinde kumbuto zvijijo atidikani kulova
1: ngeni kuundizhunyu kumbuto yozvijijo akwejehwi
0: akwejehwi ndizvona Sergio kuna mazona mwedu vanorija te kuwejehwa iwo ninga mwana mudoko unonanga ndikuda kuenda kutamba mumbo apo udakaja maningi iwo unosiya kuvata uenda kutamba kundunu unoejehwa mangwana ulova kuchikora
1: izvi ndomusamba kushata ndava kumbuto zvijijo zesezora yapera vananga pindani kanyi ndava nanga shapa jukunesa mdorobero beira vizinji jukunesa ndava mwana wese ndikana kuenda kanyi sedu majimai ndikana kuperekeja mwana nezvona Sofia
0: ndizvona vanodikana kuti perekeja tifambe zvokushoni pomwe pokutarika mushtaka tinodikana kuvona divi no divi totarika atidikane sokutarika kwene basi tinodikana kuvona madivi totarika
1: ngondava izvo nokonesa kubesa kunanga mujaha izvo nokonesa kubesa kunanga munhu wese akonesa kudarika kunanga mbuto kunanga strada kunanga kudarika ndokuda chongo mujaha vese vakupurukira chirongwa ichi njiku iyo nyamasi ichi ndi chirongwa njiku nyamasi yo vana vadoko nyika yedu yo Mosambiki ndi njiku yondi zhinyu ndokuda chongo mujaha vanhu vese gakomutundo gorongoza nodikana kupurukira chirongwa chedu pra mega est kunanga 89.9 pamuno vese unika Nyaminga mupurukira no 89.2 kaya kaya tinokwanisa kuenda no komboyo Sofia mudikana kupurukira chirongwa chedu pa 96.6
0: Sergio inini ndakakwira komboyo komboyo inodakaja maningi
1: wenga nani
0: inini ndeenda kupasari uhwendo kanyi kamanango ndenga inini na hama yangu
1: ndinotenda ndino inini ndino nangeni yo wenga kundono ndinanga kufisha
0: nada Sergio inini ndenga kundono ndakakwira komboyo inini ndinoda kukwira inini ndinoda kukwirazve inini ndinongonda kuti ndingabuda uhwendo mweni inini ndinoenda kukwira komboyo
1: ngeni komboyo ndichio chimweni ndinanga ndi kuita motokari inotora vanthu kukwanisa kusiya kunavona icho ndichio chimweni cho kushoni itusu kuita vajaha tinodikana kujija nguva jese ndikoka wari kumbira unanga majibaba mwana wese adikana kujija ndipo nango nyamasi undizhinyi mwana wese adikana kujija mwana andikana kureremejwa mwana wakumbira papa ndikuda singme tikazhi paita prova ndikana kumpekeja ngeni ena kwanise kuita prova mwana wese andikana kuprekejwa itisu tinomona vazinji kunanga kumtundu kamnyava pomuno vese vakupurukira kumsambiki itisu tinosiya mwana ega mwana pomena klasi pinda ega kumbuto yezvijijo Sofia izvi ndokushoni
0: Sergio izvo asipi zvokushoni atidikani kusiya hama jedu jochenda joga ninga mwana ana ali primera klasi anodikana kuprekejwa kumbuto zvijijo tingamuprekeja tinoenda kumudira musala yake toviya kanyi angabudepo tinodikana kuenda kumutora toviya naina kanyi kuna majimai vamweni vanonanga pindai wega ini ndikuda kupinda kumatoro inini ndikuda kusando chisuka mapurantu inini ndikuda kusala ndochitsvaira iwo upindai wega ndinosiya mpango kuna majimayo ndo ana kuna majimai vese munodikana kutora mwana mudoko muenda kuperekeja kumbuto yozvijijo mungaenda kutiperekeja kumbuto zvijijo tinoguma nochichijikiro tohwirira nochichijikiro
1: ndava izvi zvinokwanisa kubesa kunanga mwana wese pomuno vese vakupukira radio Mosambiki njiku yonyamasi izvi ndokushoni Sofia chongo mijao unanga vajijisi vako
0: Sergio inini nochangamija profesori wangu mujijisi wangu Dodo anazina Dodo nochangamija mujijisi wangu anazina Sheila ndinochangamija mujijisi wangu Kashimbila ndino ndino changamija
1: vetera Kashimbila ndi mjiji ukumtu kumbuto hiji yako
0: ndiena
1: ndiena ndi tangai tangai ngandala ini ndivona ngandala rozinero
0: Sergio ena zina lake mjijisi ndi Kashimbila
1: Kashimbila
0: si ndi shona no no no no changamija profesori wangu ano Davida ngozina ro profesori Mandela
1: Ivi njokushoni.
0: Ndizona. Pomwe Sergio ini ndikuda kuchangamija mai wangu na babangu.
1: Zina.
0: Nochangamija baba mme wangu Fatima. Fatima David, nochangamija babangu Afonso Shiku, nochangamija hamajangu, nochangamija manangu mana makulada, manangu mana luta, nochangamija hama yangu mweje, nochangamija hama yangu Shiku, nochangamija titi wangu Limpeza, nochangamija manangu mana Pashkwa, nochangamija vese via bakundiswira. Wari shino Sergio tinodikana kuitene.
1: Watu kunisa kutamba, tupenda kutamba mumbomu ngenda kuti kwanisa kusiya mazi kupisira njiku nyamasi. Tisiyo shamo jedu jondimi yo chizungu vavie ku kuita shirongo njiku nyamasi. Ati tuko denje shamo jedu, ati tuko kubwena shamo jedu ju mstudi mwedu, ni watu nenda kupukira mumbo tunhurira samba nopo.
0: Ndizvo nadi Sergio ndikuona kuti iyo kuzwa mbepo ndino Rosa kuzwa mbepo tinodekana kupisiwa sipizona
1: ndizvona
0: purukirani kushoni

0: Chakari mburi itasa mandiki mukati mosiko zora nge masirino waro takwenda panguwe ino kashibadadam kula nija majmai oku mtunduya aze kotipa kuimba uku.
1: Nandu wakani singeja. Yama.

0: Tazwa ngoma yokutanga mukati mushirongo chedu kama mushirongo chabungana vakurikire vanodika kureva kuti husi kunyamasi tiri kuda vijana apa nomutetembe anozwi Antonio Nota kana Antonio Mahando mutetembe omuno province ya Yosofala. Antonio Nota, wananga kuti ngoma jako wativisira kama nyamasi uno kama jino buya ngondava cho mabasa mabasa kudini ndinganaka kuda kudini mabasa
1: kuti izimbo nini ndinoti. Bom, então eu fui embora.

0: maningi maningi ndapa no mweni unoti valiyo vamwe vantu vanoda kushura ini valiyo vamwe vantu vanoda kuseka ini valiyo vamwe vantu vanoda kushura ini valiyo vamwe vantu vanoda kuseka ini
1: zvadaka chakacho kudari zvadaka chazvoka vapurukire vanodeka vara Mozambique ne Jona ngoma jo tapurukira apa ngoma kamujaviswa nomtetembe anozwi Antonio Nota kana Antonio Mahando usiku onyamasi Antonio Nota Antonio Mahando e ngoma ijwari nchakade kwa jibikira kwapi
0: pa apana basa reshinga zivi nini.

0: Taswa ngoma yugumisira mukati mushirongwa chedu kamushino simtotembe mumwe mpurukiri wangu nodika ndananga apa ndakoka kuna Antonio Nota Antonio Mahando Antonio Nota ndiriziva wakamba zvikusa zvepano wakananga kuti ndiani mtotembe ungananga kuti shasha ungakudama ndirimusiva nini zvingaita hangu ndirange zina ungananga ugazina
1: tebujo ndikananga ndairendere nei nadi
0: wari wari wari uda kuchinja
1: wari pa wari ndino chinja porque ana ka ndo rumwe ndamera kuva ngoini kumavitira zuva ini iyi yakutora moyo wangu
0: angaita yani
1: anozvi madosa waya
0: madosa waya
1: iyi uya vei ndakatogadi aivezi rubasa maningi kuimba kuimba ngo aliyaji kushikuta maningi muzika dzake
0: ndizvona ndizvona
1: pana muzika mweni kwazi ndakamurivhelero kwa WhatsApp ndakuonera pa muzika wako ini ndikuda kadoko basi ndichichevetranganana basi ndite wangu ndinovananga chakai po ditora nkwanisa kuita instrumentari icho ndautora instrumentari napo ditora letra ndaudara chaka po ditora uyo kuda kukopiyare zvakanesa ndakaita forma imweni ndaundodirao letra yangu majdendi letra yake
0: zvakadakacha zvakadakacha kaveta anogara kwa mtotembe wa
1: madosa waya anogara kachipuchi
0: kabuchi
1: kachipuchi nao kabuchi
0: kachipuchi kachipuchi kwa
1: ndipo zvemushungwa
0: kachibabava
1: zata mash zona uchimweni de tiri maningi dendo
0: madosa waya atira ngoma jake pano
1: ndapano kwasa pano maningi nacho
0: makasiva nakudini
1: takazona ku WhatsApp inde basa shikutana muzika dzine temu dzivena ukagara kudini ndati mwene nokwa ndiri galiri unokuchine video kuisa
0: video shamanda
1: ndana ngepandoni sempre una tekrana ini sona dina maningi tempo ne ini ndi produttore ndi cantori da sempre no kadiko maningi okupata nishita instrumentali nchi produzir musika dzangu ndao ndi kuda kukuziva telefoni ina kamera na friend ndana ngande nayo ana tambo kumbira ndi vunchi ngapi ndo myako ndika jendo yoti kwa ndao ndi kadiri tomuyo na ndao nazo kuvona ndaulea paratisti wa nane mezvi ndikakuita kudii ndaulea ndipende munhu kunoi alinga dia 24 de june ini ndinovye mushumo.

0: wakaonanga ndinoita kwatsumishi iye ndiyendoyo kupera kuita chipetako ndiyasindindi kwazokuita unasunana ndaonanga kuti chini chinokufara kadidi parauyeku kananga pasaje mutongo ndaita ndizi kuva kuno parakondoita foto mutongoni ananga matuma muntu nokara anuye kutora ndaonoete mbokaguma kuno ini nosida kwakaguma dangazii kwavatunomeyako kalipereke mashitadi tatagara ndiye tisikuwana tatekupinda
1: walo zvachinja mburukire kunanga kuti wachinja apa ndiani zina rake madosa waya ndinotenda kuti mazuva rekuzali zvakade kamwe takudavichana munoenda pano radio mosambiki mukati mukusiyisa vaka mabasa ake okuimba madosa waya imutetembe zvakade ntoni nota kana ntoni mahando anokudama neena anoimba zvakada kachakwanda vapurukire vadika varadio mosambiki tusuka mazo ogumisira
0: ndinonanga zvezina ramuru kwacho kuti ndini Antonio Alberto Guacha romuimbi Antonio Nota Mahando ndichitambisa vese vanondiziva ndingananga kwakuya kukanganwa zvemachibo vese vanondiziva ndiye vanondifomereya vachindiunza kuti kumukadzi woimba bhoa ndavija vati vajesu ndinotenda kuti vanu jesu suku mashi navakandike nomwoyo wese vachindida kudaro ekwatikati dhiya tinowanana ashiki ndine mambo pandoko kuti mazina vechikuda kukondaripo ndikuejehwa pano ndichikakangane nemumwe nobatoremaotambaniwa
1: tusinotenda tinotenda mazuva mazinji kamwe tichikawana nivo mukati muchirongwa chwale tinobonga kuzokuwaita mukati muchirongwa chobungano chirongwa kamwe chokuzivisa aya mabasa omumbo kuna vatetembe vesepo vomuno muprovinsi sofala pomwe no manika mangange basi mpurukire tusikamwe takujama pangu apa takuwananazve chirongwa chiri kuzala salane.
2: Mapera kuzwa chirongwa muimbi mumwe na Bartolomeo Funyo. Mapera kuzwa chirongwa muimbi mumwe na Bartolomeo Funyo.
3: Njakadi tazwa muimbi mumwe na Bartolomeo Funyo. Jirukita gumi na imwe no museswa umwe 23 yo minuto hino kamo takuti tivi no mumbu no edu mazwi dakara panguva chikazoitepo gumi na imwe no makumi atatu o museswa kana 23 horas e 30 minutos potina zoviya no masoko kugumisira kuvira maputu ngo ndimish podcast kuti komoli usiku wakanaka usiku hosposa chovike takuzo kuimba kanjiwa nechi David Mazembe vachiti Maria Teresa.